0: Svaki dan s tobom, tvoj lokalni Delta Radio.
1: Znam da sam bija lud i mlad,